0: Kuri FM 89.9 Anan kiri best ni kuawa Ari wawu si na koi rongorongo eka kuawa Jiri re, takati Awa yanini ai kare itake me te bota nona Meuri FM 89.9 Testa kwa muraya kiri best Onri siya ometa Nsi te wana Dinarum panana e tangiroai Men noni mekina
1: Men te gong rani ki moto to agar goira nara tain kai ai te pui nara te menes mui te awa isu. Te tai ayu se nang tau rai nua ki na kon nara wane kakaki busa re tene mea wakia. Ngai are men nam tapa ne gong rame yei taku pakwa ka men ne ka antane nga amma wane kakaki busa iyo kei pa kin na kon nam kati ki roi. Se na angan muara sapo pouto ka arane mea wakia pa kin te wii kia pouwe iyo. Te pota kin makuri ki te pota kin nakama. Kete fisheries dari yang boleh ada yang ngayangkan ni apa potokaran mewakian tayi ngapa ngai. Ngai ada angaroy yang tayi ke o kakawong na kon nara ara sponsan nara mewakia kai nikapenya na rungo ana sisiraki apun penen kainis mea kanwanwana.

0: I wanna dance on ra, yon naran me wakia, I wapi me wada menisin kai min tia wai suwa. I am a matrain na koim, kuyane kuakan, kanakuam katikiro ya kia pona ki simen, de kene kia gam tis draki, I am a kuna pe, ta katikiro ya kia pona. I rein, de tae yu am a matrain kio ta itapara, na pusimai kuyon naranam pantare pon, isuwan me wakia taporo wowa, awa isuwan me wak nanora ero kwa yu. Mauri tene me wa kya
1: Mauri
0: Mauri kya ko tar pon me ya
1: aya pon me te yan te ula le si pas
0: aya ko na Mauri ko me nam bas ula le di ke ate this is ra ke na ko me ka ngai anta ya ka ta uro am de me wa kya de na pon nge
1: te ta pon na ka wa
0: Eta pernah kawa, ay pernah nangis karena kuam katikiroi.
1: Ay pernah nangis karena kuam katikiroi. Apa katikiroi yang ngaji? Cakawa yang nuka yon biru. Saya parah dia awak jinna nalon desa saya. Aisyah yang ni Arab.
0: Ay aku nang darah pandam katikiroi. Ay takupa penunggu orang karena kuam katikiroi ya ki. Nenek naya tay ini parah tay ngapeng ya. Anak tetikiroi dikyo pernah kuim. Yon nampasin rona ki mea mpasin sa ki o mam drywa ane te ime toa ane kaputate pa sinanante ngapa ngayo sana. Pangan ura di kare imuina.

0: Kaupia kinan tia hawa, kanenwan o kawa kinan kaupaira mei tari.
1: Kona nauri kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Naura mei marawa, aira I kiribas, ibumoto naura mei tari. Samarake o askar kemane mei lei. Dutake yo o yaka kwa wakwe ina mwana nduotaki meri napera mei tari. Na imuini nagi sasana kini tia hawa, na apa kinteika, o wakia naurubai kibitakin kanoan po. Nanne kanne o seriyen mon payon tayna ko te obia ginan te kawa o kawa ginan suwa me kayni peide ibu ni katina tuan o terruan ko payna mai tai
0: ko san no o tayn kayna kin te hawai bukia I kayna no me tayni pus ke ni ka bon rongrongon ti o kayni ka pobe I ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kanwan te suwa yon saisin me apakin I ka ai ka akata wa ki bukin te hawa e yan ibukin nam rongrongo o wai kai tai bukin te kainin ibukin ko Sahaba dan maketi awai te botan nameta. Teikari, eti metua ni kaina ki hawa kina tenipong I main ni karokua tenipong I muin terin ke te tani meinuku. Te mepu o teo naus, eti metua kaina kina hawa kina tenipong I main ni karokua tenipong I muin teos ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa aria inaki a hawa ki ikai kai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuaan maisin temeri payanaki wehuan rotaki o nipua metana.
1: Sexing ayane, may ina betabo de rua aika asan kainaki on makana kiru nobsin te bote kinakawa ari yambo nakain kawa yon tarawa awa yap magon kiri besta rua naron te katoto tuwana ari nani kai te katia kiti kanikina ke te poira ibukin makan te tabo ari katabo ka gei te kawa ke tirin nako ke tiroro ke te kapea pos te wawa ay pon ni niyakin nanon tiwa kai te tabo ane e kainaki ibukin kawakan meri aki asan wa matayan te kawa ane kin te tabo ane naron te nawo te bun teika Awai pun nari di kita tua. Eri bos nak kiri kan tikawa, anak anak ay. Aku aku wak bayi kira kentem nari, nega tapu. Naran kiri kentem uang di tayyo, nika buat awak ni, na, dudiki aika apa kanak.
0: Ay ngai ayo bukina, ay yang wariki, panak roy nara merawa, enapun nanganira nape kanara, eh kamerurum tuan tepong ya korai.
1: Tekawai kiti yang tuan eh mohon tekawa kiri kiri ibu kintau piakina nari nape ramai tari. Pon kata uang napa kintika, ibu kintekawa, kisaisin akawakin apa kintika, eh Kata waki bukan cakap.
0: Tapi ya kawat, tadi kan kan orang ingin warirake. Ika ika warirake. Akhirnya nua ayat ayat ni kawirake. Pangan mereka kapung.
1: Ayo bukina. Pakarakon mai sendiri ka. Iri kimi nak kawakin ika ika warirake.
0: Tapi ya yo ayat ika ni kawa. Opota kini aku yon tapi makoron kiri pesta kiasan waki. On kini aku makai ya mente pota kini nak kawa ni karigereke. On riki papres menin tari. On rona kini ayat mekaupure ibu kinta raruam ayau kai. Eng ngayang kai ika waki nak anuan meyaswa meyakai ni peire. Nika metuai ibukin taupia kinan tia kawa o kawa kinan merin apeya.
1: Utukai ya kain kawa ni kura kura ya. Awa ya makuri ibukin taupia kinan merin tari. Pili ini ya tebutan nomi tapa ongan na taa kawa kina pa utukhan. Tika isaki metanungin tipike. Akari nakuan mengen ne yariyei. Ibukin nepa tararuan ni auroin kaupaila meinarawa.
0: Tararuan o taupia kinan tia kawa ieksi na kunteri nerine. Mepunta pera ni kapene. Eka kawa kisina waya ni kamenua merin tari ne kakina nako. Ibukin meuran kai o na kunteroro are imina.
1: Deitakina obisin tebutan. Bosa kita kawa yon the number.
0: Isuan ni mewa kia wawa tuan ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibu kini sisi nak yon size na apakin teka. Kata balik nang dongor kau yon tiokai. Aibu bukan di bos ibu kia nak kita metua. Nenda kau inon tiokai. Yaitu tua tebak mana kita kaburiak. Kian pun nika wawa ibu kini uruakan tesua. Nak kasus nanti bosa kita kawa.

0: 221-0039. Kalau dia cara buat ngeliatin rasa sayang ke orang tuanya dengan beliin makanan kesukaan mereka waktu gua lagi balik ke rumah. Misalnya, waktu gua lagi jalan-jalan terus ngelihat ada martabak atau cemilan yang mereka suka, pasti gua bungkus satu gua bungkus satu-satu. Begitu nyampe rumah tinggal taruh aja di meja makan sambil bilang, "Ini ada makanan." gitu. Simple, tapi mereka pasti tahu kalau gua ingat mereka.
1: Oh iya ya, apapun itu makanannya ya. Tapi kalau bisa kalau orang tua lu dagang apa, mie nasi goreng misalkan ya, jangan lu bawain nasi goreng lagi.
0: Iya, itu jatuhnya kayak kompetitor diundang.
1: Kayak maksudnya mau ngajak evaluasi nih.
0: Ya udah kita bedah menu deh.
1: Makanya gue tuh kalau ke karena nyokap gue ini jualan roti atau sama kue-kue basah, gue tuh kalau beliin makanan gak pernah gue beliin salt bread gitu, gak pernah.
0: Oh iya, karena kan itu jualan nyokap lo.
1: Iya, ngapain. Kayak Kanjar gak mungkin Kanjar beliin mochi.
0: Iya, karena orang tua gue jualan mochi. Begitu. Jadi gue pasti beliin hal yang lain. Sebenarnya gue jarang banget sih buat belanjain kayak fashion gitu-gitu. Jarang gue, karena gue takutnya kagak ini, gue udah beli ternyata kagak cocok gitu loh. Karena gue kan orangnya yang suka ngasih surprise kan.
1: Oh iya.
0: Yang namanya surprise. Iya, surprise kan bisa cocok bisa enggak, meskipun pasti diterima.
1: Nah iya, itu makanya lebih gampangnya sih ngasih uangnya ke orang tua sih ya. Karena bisa diolah lagi. Tadi dia beliin apa yang cocok sama orang tua. Atau sebenarnya gini, lu bisa dengan membebaskan orang tua lu jalan-jalan, itu salah satu bentuk kasih sayang tau.
0: Oh iya ya.
1: Kadang kalau dulu orang tua yang selalu marah-marah kalau kita kemana-mana. Nah di umur-umur yang sekarang nih kayak gua, nyokap gua mau pergi kemana tuh jadi khawatir. Sebenarnya aman sih, itu salah satu kebahagiaan orang tua.
0: Udah aja Evan, kalau lu khawatir sama nyokap lu, kalau nyokap lu jalan-jalan, lu sewa bodyguard aja 5. Biar lu kagak khawatir.
1: Dikiranya Raffi Ahmad.
0: Iya, yang penting lu kagak khawatir begitu aja.
1: Iya, soalnya gua khawatir takutnya emak gua ikut gangster atau apa gitu.
0: Lu khawatir ke sodo. Gua kira.
1: Gua takut emak gua pergaulan bebas gitu.
0: Iya Allah. Gua tahu memang bokap lu udah gak ada.
1: Iya.
0: Cuman nyokap lu juga kalau lagi sendirian gak mungkin tiba-tiba pergaulan bebas dong. Masuk gangster, ngapain? Gua pikir lu khawatirnya tuh nyokap lu yang jadi korban. Oh, jadi pelaku. Ya Allah. Gini deh, dapat gue yakin pasti lu bingung kan?
1: Iya, gimana?
0: Gitu. Sobat juga pasti bingung. Bingung ngasih saran ke Devan kayak gimana, Sob? Better kita nanyain ke Bapak Dosen Agung.
1: Oh iya bener ya, karena bentar lagi Pak Dosen Agung mau masuk ya.
0: Iya.
1: Sama Asdos Akri, betul.
0: Sobat Hits, kalau ada pertanyaan lain juga boleh. Kirimin aja di mana?
1: Di 0818-221039.
0: Di jam selanjutnya kita ketemuan di 3M.
1: Mencoba mengerti mahasiswa.